Needle minyadi lanoburu yabandigo. Lanoburu minyadi needle yabandigo. Minyadi pinagare wangi kauput. Malamba kalnanyonde waleba ngurba nyinado mimi kauput. Yanga blubanguni yalana jara ngura wande malambokwa. Yanga yakur kuji waja pin mimi ngu minyolo kauputu. Yanga man wandalan laimere mimi minyadi pulga kongur jiling. Nyine jang made korenjal man wanda mimi nyinade. Nyundungo manan nyako nyunduko ande yapo ande kaudu nyunduko yang palo mimi jalan proba pulga mimi minyade kaubut. Nyundung manan nyako yanko man klinik kade. Jalan ngorolo nyesu manda yungko nyinade nidil lano bro. Nyinade kalanan pujukujo man kajalon jangka. Wadangan bala man wanda ni de pulga yang bal jualan pusta shot. Pinarangan ola ya bandi 5 year old kalau ni de pulga mada ngarja mada. Ni de palu needle wanda ngan eh kau bet needle jalan ne. Yang ke kubu kubu ya bandi minyak de la pulga pulga ya ba 5 year old. Nyanong palu mada lan yang ke disability kalau ni meri jin jiri yang doktor ngan minyak mada lan. Yang kalau wanda yang de meme kau bet. Minyiran dia apa ni? Palo, wanda ni pal, ni ni dek kau bet needle. Minum mana dek wangga jo, jalan ngorola, nyesca, jala, pujum man nyako, culo la mangol, ni ni dek needle bro, ya apa? Pulga bo wangge minyade. Minum mana nyako doktor, yang mang culo wangge pulga, ni ni dek ni meme, culo la mana nong, ya apa ando? Ni ni jangan, palo wanda ni ni dek kau bet needle.